0: kehidupan supaya kita benar-benar mendapatkan posisi, situasi, keadaan yang benar-benar sudah kita siapin untuk masa depan yang pasti itu. Baik. Begitu Mbak Dini.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz untuk mengkadima pagi hari ini. Baik. Ini sepertinya sudah ada yang bergabung begitu.
0: Silakan.
1: Ya. Dan jika mendengar, Anda juga bisa menyimak dialog kami di YouTube RRI Surabaya dan juga di aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini yang bertugas adalah Dini Wardani beserta dengan rekan Liga Tirta ya. Kita sapa dulu, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi
1: Mbak Dini. Selamat pagi.
2: Para angkasawan-angkasawati
1: Timur. Ya. Semangat sekali Bapak. Dengan siapa ini Pak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Ahmad Abdullah.
0: Okay. Ahmad Abdullah.
2: Jawa Timur.
1: Baik.
2: Pendengar setia Pro 1 RRI Sejawa Timur.
1: Baik. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Monggo silakan pertanyaannya Pak.
2: Dalam ukhuwah Islamnya, dalam kenal dan dalam hormat takdim, Pak Bapak Ustaz.
0: Barakallah. Fikum.
2: Begini, mohon maaf.
1: Yeah.
2: Begini Pak Ustaz, saya heran memang di era global ini ya, di era global di zaman now ini ya.
1: Yeah.
2: Mohon maaf. Cuma masalah kecil-kecil kadang-kadang tidak diperhatikan, cuma bisa fasih membaca dan apa? Dan mengukur apa itu ya, tapi prakteknya nihil kan gitu ya. Jadi ini bahasa, memang kata pasti itu mati, tak luput dari mati kan ya. Jika ya mati, apalagi kufir dan gitu ya, mati.
1: Baik.
2: Mengapa?
0: Iya.
2: Yang mati itu kebanyakan itu yang takwa, yang beriman, yang hidup gitu ya. Dan yang hatinya busuk, yang kedengkian yang dipakai ya. Sholatnya sudah bagus, tapi puasanya bagus, tapi kedengkian selalu melanggar buana.
1: Itu
2: dipertahankan hidup Pak Ustaz. Itu herannya. Silakannya nomor 2, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang dimaksud rahmatan lil alamin itu secara logika itu bagaimana Pak Ustaz? Mohon kesempatannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin.
1: Baik.
2: Salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Ditahan dulu Ustaz ya, ada bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jawa Barat.
1: Baik, Pak Ahmad Irwan ya. Sama-sama Ahmad ya pagi hari ini. Silakan Pak Ahmad Irwan.
0: Sunda nih, Sunda.
3: Waalaikumsalam Pak.
0: Waalaikumsalam.
3: Beginilah doa yang saya tanyakan, kan hidup ketidakpastian kan. Seperti sekarang begini Pak. Saya hidup tidak pastian kan. Hidup sendiri itu udah 2 tahun lebih itu kan. Kenapa demikian? Saya banyak evaluasi itu kan. Evaluasi ke belakang. Karena dulu yang namanya, maaf nih, tidak semua laki-laki, mungkin termasuk saya, kalau laki-laki pada umumnya, di mana kalau ekonominya sudah akhir-akhir mapan, itu godaannya kan wanita itu kan. Makanya di sini banyak evaluasi, saya kan ke belakang, kenapa seperti begini. Nah sekarang tapi beda Pak Ahmad Irwan, sekarang bukan Ahmad Irwan yang dulu lagi itu kan. Sekarang mudah-mudahan saya banyak muasabah jadi orang khusnul khotimah, itu yang pertama. Bagaimana hidup kepastian untuk masa depan hidup sekarang ini Pak. Lalu satu lagi, saya mau tanggapan dari Bapak kan. Sekarang nama pesantren Oknum Kiai di Jawa Tengah ya Pak. Tanggapannya gimana? Itu kan bagi mereka yang tidak suka terhadap pesantren, bagi itu menyudutkan tidak seperti itu kan. Itu oknumnya saja. Tapi kenapa seperti itu? Sehingga nama pesantren sekarang bagi orang yang tidak suka terdampingi nama Kiai. Padahal tidak semua seperti itu. Itu oknum saja. Nah, jadi lalu begini Pak, media terlalu dibesar-besarkan, wah sampai dibicarakan ini
0: digoreng Pak ya.
3: Pihak tolak pihak kemudian harus seimbang. Kenapa kalau kesebenaran pesantren dari dipublikasikan, kebiasaan seorang santri tidak pernah dipublikasikan, sedangkan yang memerdekakan nilai inilah memberi peran adalah seorang santri.
0: Sekarang
3: satu contoh aja ke Haji Masari, bagaimana ke Haji Ahmad Alan, masih banyak yang lain. Terima kasih bagaimana Bapak.
1: Waalaikumsalam.

0: wabarakatuh. Ditahan dulu dua penelpon ini begitu.
1: Boleh,
0: ya.
1: Silakan.
0: Langsung dijawab ya Ustaz. Jadi nanti biar enggak meninggalkan pertanyaan lagi gitu ya. Baik. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Lewat Ahmad begitu ya. Ya, yang di telepon tadi ya.
1: Oh, yang
0: ya.
1: Pertama.
0: Yang pertama ada Pak Ahmad Abdullah ya. Masalah kecil ini tidak dipraktekkan, kemudian akhirnya dari kecil tidak dipraktekkan ini atau tidak diselesaikan ini akhirnya tumpuk menumpuk dan lain sebagainya. Akhirnya mengakibatkan sholatnya ini bagus, tapi akhlaknya kok masih
1: amburadul.
0: Itu dan masalahnya masih hidup lagi gitu.
1: Kayak lagunya Trie Utami itu amburadul.
0: Oke. Nah, ini seperti apa Ustaz dengan adanya permasalahan ini juga saya pikir ini juga masih ada di sekitar kita begitu ya.
1: Orang imannya kuat. Kuat, matinya cepat, orang imannya lemah justru apa belum mati-mati gitu kan tadi bahasanya Pak Ahmad Abdullah itu.
0: Ya.
1: Sama yang tadi kedua rahmatan lil alamin kalau nggak salah ya.
0: Benar.
1: Baik, ini juga kayaknya ada rentetan dengan pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan sih nanti ya.
0: Baik.
1: Jadi yang pertama Pak Ahmad Abdullah, jadi hidup ini semuanya itu adalah ujian. Ya. Allah menyebut di surah Al-Ankabut itu ayat kedua, Allah menyebutnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun ya. Apa manusia mengira mereka ngomong beriman, beriman, mengaku beriman wa hum la yuftanun lalu mereka tidak diuji? Pasti diuji. Dan ujian keimanan itu semakin tinggi keimanannya justru semakin berat ujiannya. Nah, artinya dalam konteks orang beriman ini ujiannya berat, ya memang itu tabiat orang beriman pasti mendapatkan ujian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebutkan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, yang paling kuat atau paling keras ujiannya itu adalah para nabi, fal amsal wal amsal. Lalu orang yang kadar keimanannya sesudahnya dan sesudahnya. Artinya ya memang itu tabiat orang beriman. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan cepat mati atau tidak mati, itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Bahwasanya tiap-tiap manusia yang bernyawa itu pasti akan melewati fase kematian, merasakan kematian. Dan di surah Ali Imran itu orang-orang yang durhaka kepada Allah, banyak melakukan pengingkaran kepada petunjuk Allah, mereka itu merasakan tekanan kematian. Sementara orang-orang mukmin, orang-orang yang yakin akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika merasakan sakaratul maut itu dipanggil dengan sebutan yang lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, sementara orang yang banyak keingkarannya, banyak kedurhakaannya, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, mereka itu disebut di dalam Ali Imran fi ghamaratil mauti, dalam tekanan-tekanan kematian. Wal malaikatu yadribu wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu memukul wajah dan punggung-punggung mereka. Ya. Ini perkara ghaibiyah yang tapi itu menjadi keyakinan yang pasti bahwa tiap-tiap perbuatan manusia bagaimanapun keadaannya pasti akan mendapatkan balasan. Begitu.
0: Baik.
1: Jadi tidak ada relevansinya iman yang kuat terus lebih cepat mati, ya enggak juga. Enggak ada hubungannya itu. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ketika orang yang masih melakukan banyak dosa itu umurnya masih panjang, sebenarnya itu kesempatan dia untuk bertobat.
0: Baik.
1: Tapi kadang-kadang orang tidak memahami itu, tidak dimanfaatkan untuk bersegera. Makanya Allah itu sering menyebutnya wasari'u, bersegera itu. Menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Pak Irwan yang hidup sendiri, bukan Irwan yang dulu lagi ya. Jadi apa kayak lagu itu kan?
0: Aku yang dulu bukan yang sekarang.
1: Nah itu tidak seperti lagu yang lain itu. Apa? Aku masih seperti yang dulu kan? Okay, kan Pak, Pak Irwan. Jadi itulah manusia. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesempatan manusia untuk memperbaiki diri. Ya, bahwa mengevaluasi kemudian dalam konteks kehidupan individu, jangan pernah berpikir bahwa ujian itu akan membuat kita lemah, membuat kita binasa. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya atau dalam hadis ya. Saya catat ini. Ya qadarullah, ini pas banget ini dengan pertanyaan itu. Nabi mengatakan ma yusibul mu'min min syaukati fama fauqaha illa rafa'allahu biha darajatan aw hatta anhu khati'ah. Tidaklah seorang menimpa dirinya musibah, ya seorang mukmin menimpa dirinya sebuah musibah min syaukah, walaupun hanya sekedar tertusuk duri. Ya. Fama fauqaha, atau yang lebih kecil dari itu, yang lebih sepele dari itu. Lagi makan nih, makan ikan gurami, makan ikan mujair, ketusuk duri. Atau yang lebih ringan dari itu, yang lebih sederhana dari tertusuk duri. Entah itu kelilipan kah, atau tersedak misalkan. Peristiwa yang sederhana, yang harian itu, day to day itu bisa kita rasakan ya. Illa rafa'ahullah, kecuali Allah akan mengangkat biha dengan musibah yang dia alami itu darajatan, satu tingkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aw hatta anhu khati'ah, atau Allah hapus kesalahan dia.
0: Baik.
1: Allah hapus dosa dia. Ini kan berarti satu konsep keyakinan bahwa sebenarnya ujian itu akan mendatangkan satu kenikmatan di sisi Allah. Jadi Allah menghendaki suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara menguji hambanya, dengan memberikan musibah, ujian dalam kehidupan dia. Nah, sekarang nih ujiannya adalah lembaga pesantren tadi kan, yang dikatakan rahmatan lil alamin. Bagaimana nih aplikasi rahmatan lil alamin yang muncul justru sekarang, ada sosok, ada tokoh yang di hormati, diberikan kedudukan di tengah masyarakat, itu orang yang mulia dan seterusnya, justru malah melakukan tindakan yang manusia ini itu diliputi dengan nafsu. Ya, kalau nafsu tidak dikendalikan, ya hasilnya begitu. Balhum adol, lebih hina daripada binatang. Nah, persoalannya adalah di bawah-bawah ini nama lembaga, institusi dan seterusnya. Karena itu hanya persoalan oknum, sehingga ya sekali lagi ini dulu pernah terjadi di masa Rasulullah. Fitnah kepada kaum muslimin. Itu ada di surah ke-24 ayat 11. Ya, ujian yang berat. Allah menyebutnya apa? La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Kalau itu fitnah, ini yang difitnah lembaga pendidikan misalkan, padahal yang melakukan hanya satu oknum nih. Ya. Yang difitnah generalisir nih lembaga, jangan nyekolahin anak di pondok nih. Ini dan sebagainya. Itu framingnya yang begitu dahsyat. Orang yang memang sudah ada bibit kebencian, hasad, iri, dengki, tidak suka dan segala macam bentuk negatif yang ada, lalu membuat muatan ini jadi kemana-mana itu larinya. Maka la tahsabuhu syarra lakum, jangan pernah berpikir Allah akan menjadikan itu lemah bagimu. Bal huwa khairul lakum, Allah menyimpan hikmah yang baik. Allah akan menjadikan sebuah kebaikan di masa yang akan datang. Yakin aja itu.
0: Iya, baik. Jadi ada pepatah yang bilang cintailah ujianmu sebab yang mengujimu sedang mencintaimu.
1: Oh, Masya Allah. Gitu ya, Ustaz, ya. Iya, itu pepatah sebenarnya dasarnya hadis itu.
0: Baik. Iya. Ditahan dulu Ustaz ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Istiharo, monggo silakan.
2: Ya, begini Pak Ustaz. Jadi semua itu tidak boleh kalau orang Jawa itu dikepiah uya. Yang salah satu disalahkan semuanya. Buktinya anaknya budi saya itu ada di Sumatera Pak Ustaz. Tapi semua mondok di Jombang. Dari Jombang itu kalau sudah pinter, sudah lulus, kembali ke sana itu sudah punya pondok sendiri-sendiri.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah. Muridnya itu
1: itu jadi amal syariah Bu, ya. Masya Allah.
2: Terus salah satunya itu dijodohkan sama gurunya kakaknya yang masih gadis dibawa ke Ponorogo. Terus kakaknya itu punya guru. Akhirnya gurunya dinikahkan sama adiknya. Gak kenal gak apa itu. Harus mau. Kamu kalau gak mau tak tinggal di Ponorogo. Akhirnya mau. Gak taunya di sana sekarang sudah jadi punyai sama Pak Yai. Ya Allah, bahagianya. Jadi semua itu tidak boleh berbuat sangka buruk kalau belum tahu ininya Pak Ustaz. Itulah. Maka ibu ya disaring-saring dulu. Gak boleh menyalahkan sembarangan. begitu aja Pak Ustadz, mudah-mudahan pondok semakin
3: jaya. Ini menguatkan berarti.
2: Semakin diminati para adik-adik semuanya di pondok, itu pahalanya banyak. Begitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu Ustadz nih, sekalian di WhatsApp ini juga banyak begitu ya yang bergabung. Ada Mas Afif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz, izin bertanya. Bertindak nyata dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti apa Ustadz? Terima kasih. Kemudian Dini juga mau menyapa, ada Ibu Nurul ya di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ini seorang ibu dua putra yang dua-duanya sudah berumah tangga. Satu di luar kota dan yang satu berumah tangga di luar negeri. Nah jujur Ustadz, ini saya ini sering perasaan saya ini menjadi hampa, kosong, gelisah, bahkan kadang sedih gitu ya. Karena setiap detik, setiap menit saya ini sudah zikir, sudah istighfar, sudah baca Al-Quran, namun mengapa gejolak hati ini masih terus saja ada? Nah ini apakah provokasi sistem di dalamnya atau dari hati saya sendiri Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul. Mungkin disimpan untuk dua pertanyaan itu dulu ya.
3: Baik.
0: Untuk Ibu Hartini dan juga untuk Ibu Rati di Sidoarjo, sabar dulu. Monggo Ustadz.
3: Saya menegaskan kembali apa yang disampaikan Bu Istikharah itu ya. Nabi itu mengatakan begini, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billah. Ya, janganlah kamu sekali-kali mati meninggalkan dunia ini kecuali engkau senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada ruang bagi kita untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Jadi kalau lompat ke Bu Nurul ya. Jadi kuncinya ibu sebagai orang tua adalah ar-ridho. Karena ridho ini adalah pintu masuk ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak ini dalam konteks keridhaan itu bergantung keridhaan orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain. Maka ibu harus ridho anak dalam keadaan apapun. Ridhokan dulu dia. Dia itu mungkin dekat dengan kita ataupun jauh dari kita. Dia itu katakanlah mungkin ada perilaku yang kita belum setuju, atau mungkin menantunya kita belum atau terlalu dominan misalkan ya. Ridho dulu dah, kuncinya ridho dulu. Sambil kita berdoa kepada Allah.
0: Baik.
3: Itu ujian keimanan. Ketika kita ridho, ya Allah anakku begini, ya Allah saya ridho. Lalu kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinika. Tetapkanlah, teguhkanlah hatiku, hati anakku dalam ketaatan kepadamu. Sehingga kita tidak tahu nih, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Kemudian anak itu berbalik, kemudian mau mendampingi kita, menemani kita, kita tidak tahu. Sehingga kemudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berprasangka buruk. Tidak akan selamanya keadaan seperti itu ya. Kemudian tentang konsisten bertindak nyata dan konsisten begini. Nabi itu mengingatkan kepada kita kaum muslimin ya, orang-orang yang yakin secara pasti bahwa tiap-tiap amal itu pasti akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin, barang siapa yang beramal sebesar biji dzarrah. Itu digambarkan seperti biji sawi yang mungkin diameternya 0,0 sekian milimeter itu loh. Nah, itu akan diberikan balasan. Makanya inna khairul a'mal, yang paling baik dari amal itu wa ahabbu ilallah, dan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah atwamuha, yang paling konsisten. Artinya lestari, langgeng, terus-menerus, continue. Ya, wa in qalla, meskipun amal itu kelihatannya kecil. Ini contoh Mas Afif. Jenengan kalau sebelum sholat subuh itu ada sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu amalnya ringan tapi pahalanya hebat, luar biasa. Nah, itu kalau dilakukan konsisten, fa insyaallah itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada pelakunya. Ya. Saya sering mengungkapkan begini, ilustrasi yang sederhana.
1: jenengan belajar 1000 jurus tapi ping sepisan.
0: Oke.
1: Dibanding dengan belajar 1 jurus tapi 1000 kali. Itu akan lebih membekas 1 jurus tapi yang sudah diulang 1000 kali daripada 1000 jurus tapi hanya cuman sekali. Lebih banyak hilangnya daripada ingetnya.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Baik. Nah, tapi tadi Ustadz menanggapi dari pertanyaan Bu Nurul ya yang ada di Sidoarjo gitu ya. Tadi kan ketika merasa gelisah, hampa, ini sebenarnya sumbernya dari mana? Dari diri sendiri atau dari ada provokasi syaitan gitu. Kan kadang-kadang kita ini kan kalau bahasa Gen Z sekarang itu kan overthinking ya,
1: overthinking,
0: Ustadz ya.
1: Betul.
0: Merasa kayak aduh nanti enggak ada apa-apa gitu ya Ustadz ya, merasa kayak negative thinking bersama apa ya, ketika kita ini mengharapkan sesuatu ini yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita sehingga ada negative thinking atau overthinking, nanti takut kenapa-napa, yang dipikirkan tuh yang jelek-jelek aja gitu Ustadz ya. Bagaimana cara membedakan apakah ini ada provokasi atau bisikan-bisikan setan ataukah memang ini ada persoalannya dari dalam diri kita sendiri Ustadz?
1: Ya, jadi begini, orang itu harus memiliki kepasrahan. Kepasrahan yang tinggi setelah dia berikhtiar ya. Bukan kepasrahan tanpa ada usaha, tanpa ada apa namanya? Ikhtiar manusiawinya itu. Ikhtiar manusiawinya kan dia berdoa, kemudian berzikir ya, berusaha untuk tenang dan seterusnya. Itu ikhtiar manusiawinya. Nah, sekarang kepasrahan yang tinggi itu begini. Saya gambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang dipilih terbaik menjadi teladan seluruh manusia. Itu saja tidak bisa menentukan hasil. Ya, dia berdakwah, beliau mengajak pamannya yang orang yang ada hubungan sedarah sama beliau. Itu aja meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu sekelas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa seseorang itu punya tugas, punya tanggung jawab, punya kewajiban ikhtiar tanpa henti. Soal hasil serahkan kepada Allah. Makanya Allah menyebutnya di surah Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajha lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbi wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang punya kepasrahan yang tinggi kepada Allah, dia sudah melakukan dan dia berbuat ihsan, dia beribadah dengan tulus, dengan bersih dari segala kepentingan duniawi yang milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kecewa dalam dirinya. Karena dia tahu yang akan menentukan hasil hanyalah Allah.
0: Oke, baik. Ditahan dulu Ustaz yang bergabung ya. Assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam Ustaz Dini Wardani.
0: Aduh. Silakan Bu Dian, monggo.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini Pak Ustaz, dalam hidup ini kita kan diperintahkan untuk selalu ikhtiar atau usaha. Sesuai dengan doa, kemudian tawakal, tapi terkadang kita itu ada apa ya, perasaan takut atau kelam seudon, perasaan buruk. Apa yang kita lakukan itu nanti tidak membuahkan hasil atau membuat kecewa, itu bagaimana solusinya? Kalau kita bisa selalu optimis, bahwa percaya diri bahwa apa yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk kita.
0: Baik. Baik, terima kasih Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ditahan dulu Ustaz ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Baik, silakan Bang Kombar.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz ya, kita mau menghadapi Hari Idul Kurban Ustaz.
1: Barakallah.
5: Cuma pertanyaannya pendengar tadi itu semuanya itu ada di surat An-Nur ayat 22 dan 23. Yang saya tanyakan di surat Al-Zariyah ayat 19. Setiap manusia di dunia itu, Ustaz ya, manusia sejak lahir itu sudah dapat cobaan dan ujian. Cepat itu rahasia Allah. Pertanyaannya, Ustaz, apakah ujian dan cobaan itu terus sampai dia mendapatkan harta benda banyak dan perbuatan yang tidak senonoh begitu, padahal tidak sesuai dengan di surat Al-Zariyah ayat 19 Ustaz. Tolong hanya yang terbaik. Badi ini warna.
0: Oke. Baik. Terima kasih Bang Kobar, selamat pagi. Ya. Kemudian sekalian ya Ustadz ya, ada Ibu Hartini pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apakah dengan iman yang kuat, tawakal dan juga ikhtiar berdoa bersyukur bisa meraih masa depan yang baik dan pasti? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hartini untuk pertanyaannya pagi ini. Kemudian ada Ibu Ratih ya di pagi hari ini. Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, apa hubungan antara ikhtiar dan juga tawakal dalam meraih masa depan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rati. Monggo silahkan Ustadz. Ada 4 pertanyaan langsung ya pagi hari ini. Karena saat ini juga sudah di menit ke 43 Ustadz. Monggo silahkan.
3: Baik, alhamdulillah pendengar yang dirahmati Allah. Sebenarnya ini bisa kita sama ya, ruang lingkup dari pertanyaan ini insya Allah masih dalam satu rangkaian begitu.
0: Satu benang merah gitu.
3: Iya, satu benang merah yang sangat kuat. Yaitu al-imanu bil qadar, ya, meyakini secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan takdir kepada tiap-tiap manusia sesuai dengan kesanggupannya. Ingat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di awal tadi sudah kita sepakati berdasarkan ayat Al-Qur'an, Allah menjadikan kehidupan ini adalah sebagai ujian. Ya. Ternyata ujian itu tidak hanya berupa musibah yang tidak menyenangkan, kesedihan yang membuat hati terluka. Ternyata ujian itu juga dalam bentuk kesenangan, kenikmatan, harta yang banyak, mungkin juga lembaga pendidikannya didatangi murid-murid yang banyak. Ternyata lupa daratan. Hanya memanfaatkan hawa nafsu, dipengaruhi oleh keinginan-keinginan untuk berbuat nista. Dilepas kendali tuh. Salahnya bukan lembaganya, tapi orang yang kemudian lepas dari kendali itu, ya. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, ujian itu ada dua. Ujian kenikmatan dan ujian kesusahan. Ayat Quran itu menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami jadikan kebaikan dan kesusahan itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Sehingga kalau tadi Ibu Dian sudah ikhtiar usaha. Begini konsepnya, apapun yang kita ikhtiarkan tadi, apa hubungannya ikhtiar dengan tawakal? Ikhtiar itu bagian dari tawakal. Tawakal itu isinya ikhtiar, yaitu usaha, melakukan usaha-usaha manusiawi, kemudian berdoa, menyerahkan segala usaha itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu namanya tawakal. Dan Allah suka dengan orang-orang yang bertawakal. Dan ternyata hasil dari tawakal itu yang kemudian muncul sebagai takdir Allah. Ini saya udah tawakal nih, seorang pelajar kelas 12. Udah persiapan ujian SNBT apa segala macam. Udah ikut bimbel, udah ikut ini segala macam. Waktu ujian qadarullah sakit umpamanya. Sehingga apa? Dia seharusnya bisa menjawab, tapi karena kurang konsentrasi akhirnya SNBT nggak lolos misalkan. Maka di saat itu bukan berarti itu jelek bagi dia, enggak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, in asobatu dorok sobaro. Kalau musi apa yang menimpa dia, yang datang kepada dia adalah sebuah ketidaknyamanan, tidak sesuai ekspektasi tadi, bersabarlah. Tahan diri untuk tahan diri dari reaksi negatif, ya. Tahan diri dari reaksi negatif, kemudian untuk bisa berpikir jernih dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Tiga unsur ini ketika bersabar harus ada. Tahan dari respon negatif, kemudian bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Jangan buru-buru nyalahin Allah dong, ya. Makanya tadi di dalam hadis dikatakan, la yamutanna atum illa wa huwa yusinudzanna billah. Jangan pernah kamu sekali-kali pun mati kecuali selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia dalam keadaan apapun tidak pernah menyalahkan keadaan. Karena keadaan itu lahir atas takdirnya Allah, dan tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala pasti juga mendatangkan kebaikan. In asobatus sarro syakaro. Kalau takdir baik itu menyenangkan, membahagiakan, dapat rezeki yang
1: banyak ya, maka bersyukurlah. Bersyukur itu artinya apa? Level up. Naikin tuh ketaatan, naikin kualitas ibadah, naikin tuh sedekahnya, naikin itu perhatian kepada agama, naikin tuh perhatian kepada agama, naikin itu kualitas tahajudnya, naikin tuh kualitas bacaan Qurannya, terus itu namanya bersyukur. Wa inna sabatu fakana khairan lahu, maka dengan meningkatkan kualitas ketaatan itu baik bagi dia.
0: Oke.
1: Fa inna sabatu dhara, kemudian yang kedua tadi sudah kita jelaskan, susah kalau kita dapati kesedihan, duka, tidak sesuai ekspektasi, bersabarlah. Fakana khairan lahu, itu juga baik bagi dia. Berarti kan dua-duanya mendatangkan kebaikan.
0: Tidak
1: ada yang jelek.
0: Seperti kalau kata pepatah Inggris itu kan, kalau kita berhasil gitu ya, itu berarti God's plan. Jadi artinya itu adalah rencana Tuhan. Tapi kalau kita gagal, itu adalah God's protection. Artinya ini adalah proteksi Tuhan dari halal. Mungkin baik bagi kita, belum tentu baik bagi Allah. Begitu ya,
1: jadi belum tentu yang kita ekspektasikan itu sesuai dengan yang terbaik.
0: Oke, baik. Ditahan dulu Ustaz ya. Baik. Ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa Pak?
6: Ya, sama Pak Suko Irianto.
0: Pak
6: Irianto.
0: Monggo Pak untuk pertanyaannya pagi hari ini.
6: Ya. Nah, gini, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.
6: Mau tanya Ustaz. Yang saya tanyakan, dengan cara bagaimana untuk mendidik mata agar tidak memandang rendah orang lain.
1: Masya Allah.
6: Pertanyaan berikutnya yang kedua, cara mendidik mulut agar tidak mudah merendahkan orang lain. Itu bagaimana? Mohon penjelasan dari Ustaz. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko Irianto yang ada di Krian ya. Kemudian ditahan dulu Ustaz, ada juga Bu Wati ya. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf mendengar karena saat ini sudah menit ke-49 ini Ustaz ya.
1: Oh iya.
0: Iya, ini ada Bu Wati bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Wati.
0: Iya, benar Ustaz. Ustaz, saya bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau mendengar kajian tentang kematian itu takut sekali. Dan selalu ingin beribadah, tapi pas sudah balik lagi itu kembali lalai ke asal gitu.
1: Setelan pabrik gitu.
0: Dan yang beribadah hanya untuk menggugurkan kewajiban saja sebagaimana biasanya begitu ya, atau artinya cuma rutinitas saja begitu ya Ustaz ya. Nah, bagaimana solusinya Ustaz agar kita ini senantiasa ingat bahwa kematian itu adalah hal yang pasti dan tidak menunggu tua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wati. Silakan Ustaz.
1: Pak Joko tadi ya, mendidik mata, mendidik mulut gitu ya. Ya sebenarnya gini, landasan dari kita menjaga itu adalah menjalankan perintah Allah. Itu harus kunci betul bahwa Allah itu pasti Maha tahu dong dengan apa saja yang kita lakukan. Banyak sekali ayat kalau mau kita renungkan itu. Khabirun bima ta'malun, Allah Maha teliti dengan apa-apa yang kamu kerjakan. Bahwasanya telinga yang bisa mendengar itu, penglihatan dari mata kita, kemudian akal pikiran kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti kan, ya apa, kalau kita sinis sama orang, mata kita memicingkan, lah apa sih wong iku, atau mulut kita kemudian mengatakan sesuatu, alah ngenotak aku ya iso, merendahkan orang lain,
0: tanpa kita sadari kadang-kadang saat
1: ini. Iya, itu kan berarti ada something itu dari dari kita. Harus ada terapi ya. Kunci pertamanya tadi itu sadar diri, self awareness kita itu. Kita berkaca, iya Allah itu Maha melihat, Allah Maha tahu. Gak bisa dong kita kemudian Allah nyiptakan dia itu dengan itu sebenarnya berhikmah buat kita. Ojo sampai koyo iku. Jadi lebih ke kitanya, bukan ke orang lainnya. Itu mah urusan dia. Apakah kita akan menanggung dosa dia? Kan tidak. Dia melakukan kesalahan, melakukan kebejatan moral misalnya. Tidak akan itu kita menanggung dosa orang lain itu. Ya. Jadi lebih ke introspeksi diri kita. Pantaskah aku menjadi hamba Allah? Aku pantas gak itu disebut hamba Allah yang masuk surga gitu ya. Karena semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan
3: Ya, perintah-perintah itu banyak ya. Kul khairon aulia smut. Kalau enggak iso ngomong sing apik menengo. Diem. Ya, okay. Tahan diri. Jangan mengumbar kalimat yang nanti justru akan menjadi senjata makan tuan itu.
0: Oke, okay, baik.
3: Ya, mulutmu harimaumu itu.
0: Iya, baik.
3: Kemudian yang Ibu Wati
0: kembali ke setelan pabrik tadi ya.
3: Takut mati, kemudian kalau dengar kajian tuh kayaknya ya Allah aku ingin sekali bertakwa, taat dan seterusnya. Ya itu memang tabiat manusia begitu.
0: Oke.
3: Okay. Bahwa kemudian manusia bukan malaikat gitu loh. Jadi harus sadar bahwa kita bukan malaikat, tidak taat terus. Kalau malaikat memang Allah ciptakan, tidak pernah berbuat dosa, tidak ada hawa nafsu, dan selalu menjalankan perintah Allah. Dan harus sadar diri manusia itu juga punya potensi berbuat salah. Lah bagaimana supaya kita tidak khawatir? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia ada perbuatan fujur.
0: Ya.
3: Menyimpang, dosa, maksiat, dan takwa menjaga, kemudian kembali kepada Allah.
0: Ya.
3: Maka qad aflaha man zakkaha. Amat beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya.
0: Okay.
3: Wa qad khaba man orang akan berugi orang yang mengotori dirinya.
0: Ya.
3: Maka beruntung orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatan kita. Ya masih beruntung itu Ibu Wati.
0: Yeah.
3: Kalau dengar kajian terus masih ingat mati. Coba kalau dengar kajian gak ingat mati.
0: Nah.
3: Berarti hatinya sudah mati itu.
0: Okay.
3: Tidak hidup. Karena hati yang hidup itu ketika mendengar ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Ingat Allah, ingat beramal soleh. Yeah. Itu justru tanda keimanan.
0: Oh baik. Gitu.
3: Berarti hatinya hidup.
0: Yeah.
3: Lalu dituturi gak kroso.
0: Yeah.
3: Mati hatinya.
0: Baik.
3: Dikandani malah meneng tok, gak ada respon apa-apa.
0: Okay.
3: Itu berarti tanda matinya hati. Kebanyakan ketawa itu salah satu indikator matinya hati.
0: Oke, okay, baik. Wah, luar biasa.
3: Tertawa boleh.
0: Asalnya banyak.
3: Jangan berlebihan.
0: Oke. Okay.
3: Karena pagi ketawa, siang ketawa, malam ketawa, mosok sedino guyu tok.
0: Oke.
3: Okay. Gak ada. Padahal yang lebih banyak itu mestinya merenung, menghitung diri. Menangis di saat sendiri begitu.
0: Baik Ustaz. Karena kita juga terbatas durasi juga Ustaz. Mohon maaf ini masih ada beberapa pertanyaan.
3: Ya memang harus dibagi dong. Masa saya duduk di sini terus?
0: Oke. Okay. Ada juga beberapa pertanyaan yang belum sempat kami udarakan ya di pagi hari ini. Mohon maaf pendengar. Terima kasih atas atensi Anda pagi hari ini. Nah, baik. Sebagai penutup Ustaz, mungkin apa sih Ustaz yang ingin disampaikan? Singkat ya Ustaz ya, 1 menit begitu ya. Sekaligus doa penutup untuk pagi hari ini. Silakan Ustaz.
3: Tapi pendengar rahimakumullah, jadi masa depan yang pasti itu adalah kematian. Dan kematian itu seperti tadi Ibu Wati tidak pernah menunggu sakit, tidak ada tanda-tanda apa namanya harus diawali dengan sakit dulu atau yang tua dulu. Wong yang baru lahir mati juga banyak. Yang masih muda, yang lagi olahraga, yang lagi berbuat taat itu juga banyak yang mati. Malah kadang-kadang yang orang yang gak pernah berbuat baik malah umurnya panjang. Sebenarnya itu semua adalah perangkat dari Allah untuk mengingatkan kita supaya kita senantiasa berada di dalam ketaatan. Supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan pasti, dalam keridhaan Allah. Sehingga kita dipanggil dengan sebutan yang baik. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembali dan tidak ada penyesalan di hadapan Allah. Tidak ada pengingkaran terhadap kematian itu sendiri. Sehingga kita benar-benar ridho terhadap ketetapan Allah dan kembali dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahul ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk ilmunya pagi hari ini Ustaz Nur Adi Septanto, SPDI. Beliau adalah Sekretaris PW Persis Jawa Timur dengan tema menyambut masa depan yang pasti. Semoga para pendengar yang mendengarkan Dialog Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur ini juga dicatat sebagai amal ibadah dan juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz, sehat selalu. Semoga lain waktu bisa berjumpa kembali di Studio Perusahaan RRI Surabaya. Ya pendengar, sekaligus saya Dini Wardani beserta dengan operator Liga Tirta pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Penyelenggaraan Piala Wali Kota Surabaya yang tengah berlangsung saat ini diharapkan bisa menjadi momentum mencetak atlet berprestasi Kota Pahlawan menuju prestasi gemilang pada Porprov 2027. Awali rangkaian Hari Jadi Lamongan ke-457, Disbud Porapar Kabupaten Lamongan menggelar Festival Olahraga Pelajar untuk gali atlet muda. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, penyelenggaraan Piala Wali Kota Surabaya yang telah berlangsung saat ini diharapkan menjadi momentum mencetak atlet berprestasi Kota Pahlawan menuju prestasi gemilang pada Porprov 2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
2: Kesiapan Kota Surabaya dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 sudah matang. Kesiapan itu salah satunya diwujudkan melalui gelaran Piala Wali Kota Surabaya 2026. Ajang ini menjadi ajang bergengsi bagi para atlet untuk menjaring bibit unggul melalui sistem talent scouting dengan melibatkan puluhan cabang olahraga. Ketua Umum KONI Kota Surabaya Arderio Hukom menilai kualitas atlet yang berlaga dalam Piala Wali Kota 2026 telah memenuhi ekspektasi. Ia menuturkan bahwa banyaknya kompetisi menjadi kunci lahirnya atlet berbakat di Surabaya. Menurutnya setiap cabor memiliki potensi dan keunggulan masing-masing, bahkan beberapa di antaranya mampu menarik peserta hingga ribuan atlet.
3: Sejauh ini hasil Piala Wali Kota sesuai ekspektasi yang dibutuhkan, jumlah atlet, usia atlet yang berprestasi, itu semua dimonitoring oleh Binpres dan juga oleh Bapel KONI Surabaya. Sekarang ada 36, berarti di Juni nanti cabur sisanya itu akan bergulir juga untuk puslatka.
2: Terkait target Porprov Jawa Timur 2027, Arderio menegaskan bahwa KONI Surabaya telah menyiapkan proses seleksi atlet melalui berbagai kompetisi. Atlet peraih medali menjadi prioritas untuk mengikuti pemusatan latihan cabang atau puslatcap. Selain Piala Wali Kota, KONI Surabaya juga memanfaatkan kejuaraan tingkat provinsi hingga nasional sebagai bagian dari proses seleksi untuk memastikan komposisi skuad terbaik bagi kontingen Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, awali rangkaian Hari Jadi Lamongan ke-457, Disbud Porapar Kabupaten Lamongan menggelar Festival Olahraga Pelajar untuk gali atlet muda. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
4: Pemkab Lamongan melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata menggelar festival dan kejuaraan Disbud Porapar tahun 2026 sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet muda. Ajang ini mempertandingkan berbagai cabang olahraga, di antaranya futsal, voli indoor, voli mini pasir, bulu tangkis, olahraga tradisional, atletik hingga renang. Selain sebagai kompetisi prestasi, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Lamongan yang ke-457. Kepala Disbud Porapar Lamongan, Siti Lupika, mengatakan festival ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membangun karakter generasi muda melalui sportivitas dan kompetisi sehat.
5: Siswa sangat antusias dan happy sekali menikmati festival olahraga tradisional ini. Tadi saya sampaikan yang adalah yang kubak sodor diikuti oleh 18 peserta putra dan 16 tim putri itu dari se-kabupaten dan juga tadi ada pagi-pagi ada apa namanya egrang dan juga ada lari balut.
4: Devan, seorang peserta kategori SD Kubak Sodor, mengaku telah melakukan persiapan matang sebelum mengikuti kejuaraan. Ia juga antusias dapat bersaing dengan rekan setimnya di seluruh Lamongan.
6: Saya dapat yang lari gitu, terus kayak tikam pun, ya pun.
7: Paling sulit di bagian Kubak Sodor itu apa? Menembus pertahanan
6: ya.
7: Paling sulit.
6: Pas mau lari,
8: ya larinya tuh kalau jaga yang ketat.
7: Bisa.
4: Festival dan kejuaraan Disbud Porapar tahun 2026 diharapkan menjadi momentum strategis dalam mencetak generasi muda Lamongan yang berprestasi dan berdaya saing. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, tim basket putra Universitas Surabaya atau UBAYA melaju ke tingkat nasional pada kompetisi Campus League Basketball The National 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
9: Tim basket putra Universitas Surabaya UBAYA melaju ke tingkat nasional pada kompetisi Campus League Basketball The National 2026. Diselenggarakan pada 6 sampai 13 Juni 2026 mendatang di Jakarta, mempertemukan tim-tim terbaik yang berasal dari 4 regional lainnya, yaitu Bandung, Yogyakarta, Samarinda, dan Jakarta. Bintang tim Putra Ubaya Bobby Geraldo Alanda berharap dapat meraih gelar di tingkat nasional setelah sebelumnya menjuarai tingkat regional dengan mengalahkan tim Universitas Cendrawasih Papua.
10: Peta persaingannya justru nggak bisa milih sih mau ketemu siapa, pasti semuanya berat. Jadi ya kita persiapan dari tim kita dulu aja deh, dari detail-detail kecil apa segala, karena sepanjang regional ini kelihatan gitu miss-nya Ubaya di mana, jadi masuk dulu banyak evaluasi.
9: Wakil Rektor Ubaya Profesor Christina Avanti sejak awal meyakini timnya mampu meraih medali emas jika bermain dengan konsisten.
11: Kami selalu mendukung tim ini. Pertama, dari mulai awal masuk, kami sudah siapkan beasiswa selama 8 semester penuh sampai mereka lulus. Nah, kemudian kami juga beri dukungan mereka untuk semua kegiatan. Kesini tidak ada dana pribadi mereka yang dikeluarkan ya, karena semuanya sudah ditanggung oleh Universitas Surabaya.
9: CEO Kampus Lik Rian Ghazali menyebut kompetisi di regional Surabaya berjalan dengan lancar dengan antusiasme yang besar.
12: Dan kalau boleh saya juga ingin men-challenge statement tersebut. Karena kita belum tahu untuk Jawa Timur nanti di nasional seperti apa. Pasti tetap salah satu dari unggulan, tapi memang level-level dari wilayah lain juga cukup berkembang.
9: Pada kompetisi tahun-tahun berikutnya diharapkan semakin banyak kampus yang turut berpartisipasi. Terlebih peta tim-tim unggul juga terus berubah dengan semakin meningkatnya skill para pemain. Ani Hasana melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, per 4 Mei 2026, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo mencatat jumlah calon jamaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85.164 orang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
13: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo mencatat jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85.000 lebih orang per 4 Mei 2026. Jumlah tersebut menjadikan Sidoarjo sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak di Jawa Timur. LT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo, Eliana, mengatakan tingginya antrian berdampak pada masa tunggu keberangkatan yang kini mencapai 29 tahun bagi calon jemaah baru.
14: Untuk waiting list per 4 Mei ya, per 4 Mei untuk Sidoarjo sudah menyentuh di angka 85.164.
15: Katanya terbesar di Jawa Timur ya?
14: Iya, jadi se-Jawa Timur alhamdulillah paling besar, kemudian disusul Surabaya, kemudian Sidoarjo.
13: Menurutnya, durasi tersebut kini berlaku merata secara nasional setelah pemerintah menerapkan sistem pembagian kuota berbasis waiting list. Pihaknya menjelaskan penentuan kuota keberangkatan sangat dipengaruhi jumlah pendaftar di masing-masing daerah. Sistem tersebut diterapkan untuk menciptakan pemerataan masa tunggu antar wilayah di Indonesia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, masih ada jemaah haji dari gelombang pertama embarkasi Surabaya yang tertunda keberangkatannya tahun ini karena sakit. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
16: Kekuatan fisik cukup penting dalam menjalankan ibadah haji. Karena itu jemaah haji perlu menyiapkan kesehatan fisik dengan baik. Kemarin Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan masih ada jemaah haji dari gelombang pertama yang kembali ke domisilinya untuk menyiapkan kesehatan fisiknya agar bisa beribadah haji di tahun 2027.
17: Ada dua jemaah yang dari malam dengan kesadarannya tidak istiqomah akhirnya pulang dengan janji mereka akan menyelesaikan sakitnya, artinya tahun ini untuk menyembuhkan. Sehingga harapannya tahun depan bisa berangkat dengan sehat. Yang kedua juga ada ibu yang seharusnya pasang pacu jantung. Dan ini sih harus pacu jantung. Tapi karena waktu tidak memungkinkan, karena butuh 4 minggu, maka ibu ini kemudian secara sukarela untuk tidak berangkat tahun ini, tapi menyembuhkan dulu penyakitnya juga.
16: Sebelumnya Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf juga memperhatikan makanan untuk para jemaah haji.
18: Saya lihat dapur, saya lihat makanannya, rasanya sudah saya lihat, komposisinya lumayan, protein ada, sayur ada, buah ada, Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan seterusnya akan baik sampai selesai operasi haji nanti.
16: PPIH Embarkasi Surabaya mengimbau jemaah haji disiplin dalam menjaga kesehatannya. Salah satunya dengan tidak konsumsi sambal terlalu banyak saat makan. Farida Husnia melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri menggelar pembinaan bagi ketua regu dan juga ketua rombongan jelang keberangkatan pada 19 Mei mendatang. Berikut Heri Susanto melaporkan.
19: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri menggelar pembinaan bagi Ketua Regu atau Karu dan Ketua Rombongan atau Karom jelang keberangkatan pada 19 Mei 2026. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri diikuti sekitar 147 peserta yang terdiri dari 108 orang Ketua Regu dan 39 orang Ketua Rombongan dari Jemaah Haji Kabupaten Kediri. Bimbingan Karu Karom juga dihadiri 18 orang petugas penyelenggara ibadah haji, kelompok terbang atau PPIH Kloter dan petugas haji daerah PHD. PPIH Kloter adalah petugas yang menyertai jemaah haji langsung dari tanah air selama perjalanan ke Arab Saudi hingga kembali ke Indonesia. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, hari ini menjelaskan bimbingan Karu Karom sangat penting dilakukan karena banyak dari ketua regu maupun ketua rombongan belum mengetahui apa saja tugas yang harus dilaksanakan ketika berada di tanah suci.
20: Ini kemudian kita berikan panduan, kita berikan gambaran nanti tugas-tugas yang dilaksanakan di sana demi memantapkan dan menggerakkan semua jamaah ini tanpa ada bantuan dari ketua regu, ketua rombongan akan sulit. Maka kita kumpulkan untuk memberikan pembekalan itu dan ada pembekalan terkait penanganan kesehatan yang sifatnya emergensi.
19: Sementara Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir, mengatakan ketua regu dan ketua rombongan merupakan ujung tombak jemaah haji pada setiap kloternya. Jelang keberangkatan, seluruh ketua kloter, karu, dan karom merapatkan barisan dalam pelaksanaan haji tahun 2026.
21: Kita semuanya merapatkan barisan dalam rangka persiapan mulai dari penataan koper yang sudah kemarin dibagikan dan juga barang-barang yang boleh dibawa kita sosialisasikan dan juga koper dan perlengkapan itu yang ditentukan dari Kemenhat dan tidak boleh ada yang di luar itu supaya nanti tidak ada kendala ketika pelaksanaan beribadah.
19: Ia menambahkan dalam setiap kloter jemaah haji Kabupaten Kediri terdapat jemaah lansia dan jemaah yang memiliki risiko tinggi. Heri Susanto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, rencana penambahan jumlah siswa dalam program sekolah rakyat di Kabupaten Jombang pada tahun ajaran baru hingga saat ini masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
22: Rencana penambahan jumlah siswa dalam program sekolah rakyat di Kabupaten Jombang pada tahun ajaran baru 2026-2027 masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Hingga saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Jombang belum dapat memastikan pelaksanaan penambahan kapasitas tersebut karena belum adanya regulasi resmi, termasuk juga terkait dengan mekanisme penerimaan peserta didik. Meski demikian, secara lisan pemerintah pusat menargetkan adanya penambahan hingga 300 siswa yang akan dibagi pada tiap jenjangnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial sebagai dasar pelaksanaan program. Ia menyebutkan bahwa tanpa regulasi tersebut, skema penerimaan peserta didik baru belum dapat dirinci. Namun pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada data terpadu melalui skema by name by address dengan sasaran utama keluarga dalam kategori desil 1 dan juga desil 2.
23: Sampai sekarang, juknisnya juga belum kami terima. Jadi skema penerimaan peserta didik baru belum bisa kami pastikan secara detail. Ya memang sebelumnya sempat ada arahan secara lisan dari Pak Menteri saat berkunjung ke Jombang dengan rencana penambahan sampai 300 siswa. Kalau itu terrealisasi, pembagiannya nanti kemungkinan ya masing-masing jenjang SD, SMP dan SMA sekitar 100 siswa.
22: Sementara itu, Kepala Sekolah-Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang, Andi Minarto, menyampaikan kesiapan pihaknya dalam menghadapi rencana penambahan jumlah siswa baik dari sisi pembelajaran maupun juga pengelolaan asrama.
23: Kami pada prinsipnya siap baik dari sisi pembelajaran maupun pengelolaan asrama untuk semua jenjang. Tapi memang saat ini kami masih terkendala kapasitas gedung di SKB Mojo Agung. Fasilitas yang ada baru mampu menampung sekitar 100 siswa. Jadi kalau nanti jumlahnya bertambah sampai 300, tentu perlu tambahan sarana dan prasarana.
22: Saat ini, operasional sekolah rakyat di Jombang masih berjalan dengan 100 siswa dan menggunakan fasilitas sementara. Di sisi lain, pembangunan gedung baru yang saat ini masih berlangsung di kawasan X Terminal Parang Kabupaten Jombang diharapkan dapat mendukung pengembangan program sekolah rakyat ke depannya, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Anu Kusuma melaporkan.
0: Mendengar BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan Kejaksaan Negeri mendorong agar SPPG di Tuban segera mendaftarkan relawannya menjadi kepersertaan jam sostek. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
2: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban bersama Kejaksaan Negeri Bagian Data dan Tata Usaha Negara terus mendorong agar seluruh relawan pengelola Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terlindungi kepesertaan jam sostek. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, Anita Riza Cairani, mengatakan dari 140 SPPG yang ada di Tuban, 98 diantaranya telah terdaftar kepesertaan dan 31 masih belum terdaftar meskipun telah beroperasi. Sementara lainnya diduga masih belum beroperasi sehingga belum ada kewajiban untuk terdaftar sebagai kepesertaan jam sostek. Namun apabila selama tahap tenggang waktu yang diberikan pihak SPPG ini masih belum melakukan pendaftaran, maka akan menjadi ranah Kejaksaan Negeri untuk melakukan pemeriksaan.
3: Jadi kita kepengen merimeder dulu, karena sebetulnya dalam operasional SPPG itu sudah termasuk iuran BPJS Ketenagakerjaan. Kalau memang mereka sudah beroperasional, relawan sudah bekerja, artinya sudah wajib untuk daftar. Kalau tidak daftar, ini yang menjadi tanda tanya, karena dana operasionalnya sudah disalurkan dan salah satunya untuk bayar BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa ada bidang datun? Karena itu sudah menjadi ad cost. Sehingga kalau SPPG tidak mendaftarkan, itu bisa menjadi masalah pemeriksaan.
2: Jika diperlukan, Riza juga akan segera melakukan koordinasi dengan Korwil SPPG Jawa Timur perihal ketidakpatuhan SPPG di Tuban dalam mendaftarkan relawannya menjadi kepesertaan jam sostek. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Guru Besar Universitas Ciputra mengatakan Indonesia memiliki ribuan pasar tradisional dan desa wisata, namun belum memiliki identitas yang kuat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
5: Indonesia memiliki ribuan pasar tradisional.

0: yang mana bisa dipreservasi, yang kemudian ini juga memberikan output. Kira-kira ini kita bisa lihat, oh mereka itu sejauh mana harus mempreserve fisik dan sosialnya, serta arti-arti atau narasi yang lain sebagainya bisa dipakai untuk promosi misalnya ya. Jadi hasil akhirnya bisa macam-macam.
1: Astrid mencontohkan Pasar Ubud, Malioboro, dan Pasar Terapung Lok Baintan sebagai ruang wisata autentik. Ia menjelaskan pengalaman wisata lahir dari interaksi manusia, bukan hanya dari desain fisik semata. Astrid menilai pengembangan ruang wisata tidak cukup melalui renovasi fisik, namun penguatan cerita dan identitas lokal juga diperlukan. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini, edisi hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani, beserta operator Liga Tirta dan juga desk editor Adi Nugroho, dan juga dokumentasi Fahri dan Atit Sasono, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih dipandu oleh Wahyu Pria di Tuban pagi ini, edisi tanggal 8 Mei 2026. Sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Menemani di pagi yang cerah di wilayah studio RRI Tuban dan juga mungkin di wilayah kota Tuban ya. Hadir dengan beberapa berita yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Dan nanti kita akan menghadirkan informasi dari BMKG Kabupaten Tuban ya, untuk memberikan informasi begitu ya, atau berita tentang perkiraan cuaca hari ini seperti apa pendengar ya. Nanti kita akan disampaikan langsung begitu ya informasinya dari BMKG Kabupaten Tuban. Tapi sabar dulu, karena masih banyak juga komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan Wahyu kasih untuk pendengar RRI Tuban yang sekarang dimanapun kalian berada.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, berikan kami sampaikan informasi tentang perkiraan cuaca tertanggal hari ini 8 Mei 2026 disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Senang sekali bisa kembali menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Langsung saja kita simak informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku mulai hari ini Jumat 8 Mei 2026 hingga Sabtu 9 Mei 2026. Secara umum, cuaca di seluruh Kabupaten Tuban hari ini akan didominasi oleh cuaca cerah berawan pada pagi hingga pagi esok hari. Suhu udara di wilayah Kabupaten Tuban rata-rata berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Nilai kelembaban udara cukup tinggi, yaitu di antara 57% hingga 97%. Perakiran angin di Kabupaten Tuban bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin 6 hingga 37 km per jam. Peringatan dini bagi warga pesisir di wilayah perairan Kabupaten Tuban, tinggi gelombang laut terpantau antara 0,5 hingga 1,25 meter yang dapat disertai dengan potensi angin kencang yang mungkin terjadi sewaktu-waktu di darat maupun di perairan Kabupaten Tuban. Demikian informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Arbi Susilo Widayat pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Ya, berikan informasi dari BMKG tadi ya, yang menutup perjumpaan kita di Tuban pagi ini edisi tanggal 8 Mei 2026. Tapi tidak usah khawatir, karena setelah ini kita akan terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan warta berita yang akan mengudara di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87.9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purabaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM,